walk to Abu Khatil. Aku lihat dari jendela mobil. Delapan kuda.